0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen ya, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen ya, komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

2 Kementerian PPN, Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional melalui pemenuhan hak anak. Dan Rati mengatakan, teman perdua, perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, aku udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini. Ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak. Keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit karena gak mematuhi lalu lintas gitu.
0: Ya, gak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, ih, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Ya, Beb, jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Aku tahu ku tak sanggup, tak berdaya. Masa kemasa kuat sudah, kebal ku rasa.

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Teman terbaik kamu.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
4: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Kepulauan Prodo 58 menit dari pukul 9. Informasi terakhir teman Prodo, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota seprovinsi tanggal 25 Juli 2026. Khusus untuk Sumatera, Banda Aceh, dan Palembang udara kabur, Medan, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Di Pulau Jawa khusus untuk Serang berawan dan Bali Denpasar cerah berawan. Informasi ini informasi terakhir teman Perdua, sekaligus saya Olvi pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada Kakak Ami yang nanti akan temani kamu teman Perdua hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 92 FM teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, Taman Produ Dinas Koperasi dan UKM Sangihe melakukan koordinasi dengan Perum Bulog guna memastikan kesiapan beras dan minyak untuk dijual di 167 KD KMP yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memfasilitasi kerjasama penyediaan dan penjualan beras SPHP serta minyak kelapa.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Taman Produ warga Kampung Taluarani Kecamatan Mangan itu mendesak pihak PLN UP 3 tahunan dengan memasang tiang listrik di anak Kampung Makole. Alasan warga agar PLN Tahuna memasang tiang listrik di lokasi tersebut karena selama ini kabel listrik hanya diletakkan di atas pohon.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Taman Produ bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di dua kecamatan yakni Tamako dan Tabukan Selatan menyebabkan aliran listrik padam. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP 3 Tahuna sebagai kepada rri.co.id mengatakan kondisi PLN pada saat ini bencana, khusus ULP Tamako yang dekat dengan lokasi bencana ikut terdampak banjir. Karena air sudah masuk ke ruangan kantor, petugas langsung menghentikan pengoperasian mesin tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Produ untuk kesempatan siar hari ini Sabtu 25 Juli 2026 dan selamat pagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, saatnya kita bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti Musicpreneur.

Terus apa ya, Bro? Dua Jakarta. Coba terbaik kamu. That was Nicky with a take a change with me. Udah gue play di pagi hari ini teman Pro 2. Dan Doi ini baru-baru ini ngasih bocoran ya soal lagu barunya nih. Jadi Nicky Zevanya bilang akan rilis musik baru yang merupakan perpaduan dari seluruh karya sebelumnya. Menarik ya. Kira-kira judulnya apa teman Pro 2? Apakah Take a Loose Every Summertime? Enggak ya. Itu ngaco gue aja sih. Atau High School in Indigo? Enggak juga ya. Kan perpaduan dari seluruh karyanya. Enggak sih, itu bohong ya. Ya udah teman Pro 2, kira-kira gimana nih? Udah enggak sabar enggak sih dengerin lagu barunya Nicky Zevanya? Kira-kira akan dibawa senangis apa lagi sama karyanya dia. Tapi sekarang kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Gue mau luncurin satu lagu. Ini juga mungkin sempet rame di era tahun berapa? Berarti 17, 18, 19 sekitar tahun itu ya. Gue bakal play satu lagu dari Eko Smith dengan Cool Kids.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini.

That was Jenny with Mantra, teman Bro 2. Salah satu single yang masuk dalam album terakhir dari Jenny, yaitu Lord Ruby. Tapi yang menarik adalah kemarin dia sempat ngeganti foto sampulnya ya. Ya mungkin ini jadi pertanda memasuki era barunya yang akan merilis album baru nih, teman Bro 2. Dan ini juga udah dimulai dengan perilisan single Less Than a Lover ya, dari Jenny, yang menurut gue sih sangat berbeda sekali ya genrenya ya. Jadi kayak kalau menurut gue ini lebih ke cewek-cewek kalem gitu kan. Pokoknya beda banget deh lagu terbarunya, single comebacknya. Jadi gimana teman Bro 2, menurut lo, are you gonna say yes for this comeback single, or maybe you're gonna say no for this single? I think it's

0: Apa Bro 2 Jakarta ya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit. Tapi kayaknya pagi hari ini usai sudah tugas gue ya, nemenin lo di pagi hari ini teman Bro 2. Sudah hampir jam 10 pagi, jadi waktunya gue buat pamit nemenin lo di hari Sabtu ini ya. Abis ini tentunya masih bakal dilanjut sama penyiar-penyiar keren lainnya sampai nanti malam tentunya, nemenin lo yang menikmati weekend ini di hari Sabtu ya. Semoga lo happy di hari ini dan semoga lo bisa menikmati waktu weekend kamu dengan baik tentunya ya. Alright, kalau gitu terima kasih dan sorry mungkin ada salah kata atau mungkin ada pesan-pesan yang mungkin belum sempat gue bacain ya. Ini ada dari David Siburian ya. Abis ini lo juga bisa request tentunya teman Pro 2 buat lo yang pengen dengerin lagu favorit lo kamu di play di Pro 2 FM juga boleh pan langsung merapat ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, selamat siang ya teman Prodo. Jumpa lagi bareng kami di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo, setelah tadi ada ke Olvi yang temani kamu, kali ini bareng Ami di kesempatan siar hari ini, hari Sabtu di weekend ya teman Prodo. Gimana nih weekend kamu, lagi pada di mana? Mungkin lagi pada jalan-jalan, atau mungkin justru lebih memilih untuk stay di rumah bareng sambil scroll TikTok teman Prodo. Dan tentunya Ami bakal temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, hingga pukul 15 nanti dengan berbagai informasi juga lagu-lagu terupdate ke ruang dengar kamu. So kali ini kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, waktunya juga kita di Pro 2 Hits List request lagu buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu. Teman Pro 2 bisa langsung WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 di 0812-5503-8772. So sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu informasi dari grup vokal perempuan teman Pro 2 kembali menunjukkan perkembangan musiknya dengan merilis single terbaru bertajuk Cold BS, dan lagu bergenre urban pop juga R&B ini teman Pro 2 menjadi babak baru bagi Starbi setelah sebelumnya memperkenalkan single Inferno sekaligus menghadirkan kolaborasi internasional bersama penyanyi, penulis lagu dan produser kelahiran Amerika Serikat berdarah Bloodline. Dan kolaborasi lintas benua tersebut ya teman Pro 2 sekaligus juga mempertemukan karakter pop caster B dengan sentuhan R&B kontemporer yang menjadi ciri mereka. Hasilnya adalah sebuah karya yang tidak hanya terdengar modern tetapi juga memperkenalkan kematangan musikal Starbi sebagai salah satu girl group Indonesia yang konsisten menghadirkan karya berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan musik global. Dan teman Pro 2, menariknya mereka awalnya ditulis oleh proyek solonya, namun setelah melihat pesan dan energi lagu yang dinilai lebih kuat jika dibawakan Starbi, karya tersebut akhirnya bertransformasi menjadi proyek kolaborasi. And then proses produksi dimulai pada Februari 2026 dan rampung pada April 2026 dengan Bloodline turut ambil bagian sebagai penyanyi tamu melalui vokal dan rap yang memperkaya dinamika lagu teman Pro 2. Dan chemistry antara Starbi juga Bloodline menjadi salah satu kekuatan utama dalam single terbaru mereka. Perpaduan sudut pandang perempuan dan juga laki-laki ya teman Pro 2, kalau mau dilihat ternyata menghadirkan dialog musikal yang terasa justru alami sehingga memperkuat pesan lagu tentang pentingnya saling memahami dalam membangun sebuah hubungan. So buat kamu yang mungkin penasaran dengan lagunya Starbi juga Bloodline ini teman Pro 2 seperti apa, bisa kamu langsung cari mungkin atau dengarkan secara mandiri ya teman Pro 2. Dan sekali lagi saya ingatkan buat kamu yang mau bergabung di Pro 2 Hits List request lagu kali ini, kamu bisa bergabung lewat WhatsApp atau juga di line telepon. Juga nantinya Ami juga akan live di TikTok teman Pro 2, kamu juga bisa pantau lewat live TikTok di sana. So tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Waktunya Pro 2 Hitlist.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dan...

hit list. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hits List. Sekali lagi buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu, bisa ya teman Pro 2. Ami tunggu kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga di line telepon 0812 5503 8772.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia, dan ini termasuk juga negara kita Indonesia. Karena negara kita salah satu negara yang sedang berkembang yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya. Maka nyata yang bisa dilakukan berupa penerbitan kebijakan dari pemerintah, dan ini tertuang juga dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga menyadari bahwa kemiskinan ini bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi, tetapi bukan hal yang sulit juga untuk diupayakan. Dalam amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, tugas dari pemerintah sejak zaman Orde Lama hingga saat ini terus berupaya agar masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya. Dari berbagai data di negara kita di Indonesia ini bahwa angka kemiskinan masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan pada tahun-tahun yang kemarin. Untuk penanganan fakir miskin ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 di tahun 2011 juga yang menjadi payung hukum dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMN 2015-2019, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin dan yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Nah, dengan Undang-Undang

usaha, pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan, program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran. Program ini juga dalam jangka pendek, tujuan utamanya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran. Dan dalam jangka panjang, tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari masalah kemiskinan. Nah, terwujudnya sinergitas, kemudian keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dari pemerintah, diharap ini bisa dorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Kedepannya yaitu bagaimana sumber keuangan yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam kondisi ekonomi, terutama bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Nah, ini salah satu cara untuk menjawab tantangan. Ada satu sistem, ini sepakat, adalah sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu. Ini aplikasi berbasis web untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti evidence-based, sehingga program dan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sepakat ini inovasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintah dalam pemanfaatan data untuk menyusun analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Dan tujuan sepakat ada tiga, mempertajam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, mengoptimalkan pemanfaatan data, SUSENAS, SAKERNAS, KODES, BDT, data sektor dan data daerah, otomatisasi proses. Dan sepakat ini juga merupakan pengembangan dari alat analisa dan sistem yang telah dikembangkan oleh Bappenas, yaitu perencanaan penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada kemiskinan, serta juga sistem informasi terpadu. Nah, di tahap selanjutnya, sepakat berintegrasi dengan SNAPA. Ini aplikasi juga dikembangkan oleh Bank Dunia untuk memanfaatkan data makro dan mikro berasal dari BPS, Kementerian Sosial, dan juga pemerintah daerah. Dengan berbagai aplikasi, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, berharap pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa teratasi.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun.
3: Waktunya Produa Hitlist. Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Produa Hitslist edisi hari ini, teman Produa. Dan Ami masih tunggu kamu untuk bergabung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Produa, lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa adalah tentang cinta sebagai tempat berpulang ya, teman Produa. Dan lagu ini juga menggambarkan bahwa sejauh apapun seseorang melangkah dan menjelajahi dunia, pada akhirnya hati akan selalu kembali kepada cinta yang menjadi pusat dunianya, teman Produa. Dan cinta sebagai alam semesta sambil menjadikan hati manusia sebagai semesta terbesar. Istilah jagat rasa secara puitis diartikan sebagai alam rasa terbesar yang justru dimiliki setiap insan, yakni cinta, teman Produa. So, tempat berpulang, inti dari pesan lagu ini adalah kepastian bahwa kemanapun kita pergi mengarungi dunia ini ya, teman Produa, seseorang akan tetap menjadi tujuan akhir untuk kembali pulang. Dan perpaduan musik pop, folk, dan juga jazz memberikan atmosfer hangat yang mempresentasikan perasaan jatuh cinta dan tentunya juga kenyamanan. Dan buat kamu yang mungkin penasaran dengan lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, teman Produa, langsung saja kita dengarkan bersama juga yang sudah di request oleh siapa tadi ya, yang sudah request lagunya Jagat Rasa dari Kak Murahito. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Produa. Dan sekali lagi buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Produa 0812-5503-8772. Juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI tahunnya. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Produs, 50 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request di program acara Pro 2 Hits List edisi hari ini, Teman Produs. Tentunya juga menemani suasana weekend kamu di hari ini biar meskipun cuacanya panas tapi hati kamu tetap adem, Teman Produs. So, langsung saja kita dengarkan lagu yang sudah di request dari TikTok ya, yang sudah bergabung di kesempatan siar hari ini. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Hitlist. Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 5 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Produ ya. Lagunya Pelangi dari Hifi juga menutup jumpa kita di Produ Hits List request lagu edisi hari ini, teman Produ. So thank you buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu di kesempatan siang hari ini. Dan buat kamu yang masih mau bergabung namun waktu kita terbatas ya, teman Produ, kamu bisa bergabung di lain kesempatan di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan setiap harinya. Masih akan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu, teman Produ, menemani suasana weekend kamu ya di hari ini. Biar weekend kamu di hari ini makin berkesan, juga makin bermakna tentunya. Pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
4: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
3: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
4: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
3: Oke.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, waktunya juga di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Dan teman Prodo, kami hadirkan informasi olahraga kurang dengar kamu hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih tim nasional Italia. Dan keputusan itu membuatnya kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Teman Prodo, dikutip dari Sky Sport, Direktur Teknik Ifigi Paolo Maldini disebut telah menemui Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek pembangunan kembali timnas Italia. Dan pelatih asal Spanyol itu dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Gli Azzurri. Namun teman Prodo, Guardiola memilih menolak tawaran tersebut, dan hal itu karena ia ingin beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Manchester City. Setelah penolakan tersebut, teman Prodo dikabarkan kembali mempertimbangkan Roberto Mancini dan juga Andrea Pirlo sebagai kandidat pelatih timnas Italia. Sebelumnya, teman Prodo, sepak bola Italia lebih dulu melakukan pembenahan melalui perombakan struktur kepengurusan, dan Paolo Maldini juga Leonardo mendapat tugas membangun kembali sepak bola nasional, termasuk mencari pengganti Gennaro Gattuso. Di antara dua kandidat tersebut, nama Andrea Pirlo disebut menjadi yang paling kuat untuk mengisi kursi pelatih Gli Azzurro, teman Prodo. Dan meski demikian, belum diketahui apakah mantan gelandang Italia itu akan menerima tawaran tersebut. Italia juga memiliki sejumlah pelatih lokal berpengalaman, teman Prodo, dan dalam beberapa dekade timnas Italia meraih berbagai prestasi di bawah arahan pelatih asal negaranya sendiri, termasuk Marcello Lippi dan Roberto Mancini. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umum.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik.
4: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Prodo FM.

0: di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Teman Prodo, Manchester United memburu kemenangan pertama pada pramusim saat menghadapi Rosenborg BK di Stadion Lerkendal Jumat 24 Juli 2026. Dan kekalahan teman Prodo pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Mikael jelang dimulainya musim 2026-2027. Dan pada uji coba sebelumnya, teman Prodo, Manchester United kalah 0-1 di Finlandia. Gol tunggal Sam Smith pada babak pertama memastikan kemenangan klub divisi kedua Liga Inggris tersebut. Berdasarkan laporan Sport, teman Prodo, pada laga tersebut Carrick masih kehilangan banyak pemain utama akibat keterlibatan mereka di Piala Dunia. Meski demikian, ia tetap menurunkan suasana pemain cukup kuat pada babak pertama melawan Wrexham. Setelah jeda, teman Prodo, Carrick memberi kesempatan kepada sejumlah pemain akademi untuk tampil dalam pertandingan tersebut. Dan pendekatan serupa diperkirakan akan kembali diterapkan saat menghadapi Rosenborg. Meski hasil pertandingan kali ini memang tidak menentukan ya teman Prodo, Carrick tetap mengincar kemenangan. Dan United ingin memperbaiki performa setelah penampilan kurang meyakinkan pada laga sebelumnya. Sementara itu juga, teman Prodo, Rosenborg diprediksi memberi perlawanan karena sedang menjalani kompetisi domestik. Kondisi tersebut membuat wakil Norwegia itu memiliki kebugaran pertandingan yang lebih baik. And then United juga masih kehilangan Bruno Fernandes, teman Prodo, juga Mateusz Kunka yang baru saja tampil di Piala Dunia. Dan meski demikian, kualitas skuad dinilai tetap cukup untuk menghadapi Rosenborg. Di sisi lain juga, teman Prodo, Rosenborg hanya kehilangan Dino Islamovic yang masih menjalani pemulihan cedera bitis, dan Amin Ciaka juga Emil Konrades diperkirakan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Setan Merah. United kembali mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda sejak awal pertandingan, teman Prodo, dan laga persahabatan diprediksi berlangsung ketat karena Rosenborg sedang berada dalam tren positif. Buat kamu yang penasaran dengan informasi ini, selengkapnya di rri.co.id.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: 5'9", brown eyes.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Oh, so hot here. Kulit I kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
4: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
3: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
4: Terus? Kenapa?
3: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
4: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
3: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
5: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman pada Jumat 24 Juli 2026. Dan ia menggantikan Julian Nagelsmann yang mengundurkan diri usai Jerman tersingkir di Piala Dunia 2026. Teman Prodo, Jerman kini berupaya membangun kembali tim setelah kembali meraih hasil mengecewakan tersebut. Dan Klopp akan menjalani kontrak berdurasi 4 tahun hingga Piala Dunia 2030. Teman Prodo juga di samping itu, Klopp mengaku bangga akhirnya dipercaya menangani tim nasional negaranya. Dan Klopp mengatakan tugasnya bukan hanya melatih tetapi juga membangun tim nasional yang lebih kuat. Ia juga menegaskan teman Prodo bahwa tugas melatih timnas Jerman akan menjadi puncak karirnya. Mantan pelatih Liverpool itu mengaku tidak memikirkan langkah karir setelah tugasnya bersama timnas Jerman berakhir nanti. Dan debut Klopp bersama Jerman langsung dihadapkan dengan jadwal yang berat ya teman Prodo. Jerman dijadwalkan menghadapi Belanda, Yunani, dan Serbia dalam rangkaian Nations League pada akhir September hingga awal Oktober 2026. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Ami hadirkan satu lagu daerah masih dari program Aktif ke Ruang Dengar Kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di lagu-lagu bernuansa hiburan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu di program acara Indonesia Top 20 Lokal edisi hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya juga sambil menemani suasana weekend kamu di hari ini ya. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti, teman Pro 2, dan masih Ami temani kamu di kesempatan siar hari ini Sabtu 25 Juli 2020-nya. Satu lagu dari Yuvi Widianto juga Kim dan Neida. Dengan kini teman produ Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: gerobak! Opa! Opa! Gerobak! Opa! Opa!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan hampir pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, lagunya Tulus dengan Interaksi menutup jumpa kita di program acara Indonesia Top 20 Lokal edisi hari ini, teman Produ. Dan juga bersama dengan ini, waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Produ. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Yang pastinya yang sudah disajikan dari pagi hingga siang hari ini yang terbaik buat kamu, ya teman Produ. Dan nantinya setelah Ami ada Kak Julvan yang akan temani kamu di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

0: your 5'9 brown eyes.
1: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Pro2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro2, teman terbaik kamu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Bro Rere di Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum nanti kita akan masuk di sore ceria setelah kamu udah dengerin lagu-lagu pop barat yang saat ini menjadi penempat chart ya di International Top 20 Produk Tahuna dan juga nasional. Oke, dan di sore hari ini bareng aku Julfan Gafar, kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar salah satu kreativitas dari anak muda Sangihe di obrolan sore ceria.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahun.

0: caboose.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe dari tahun teman terbaik kamu. Halo teman Produe dimanapun kamu berada. Ya balik lagi kita di sore ceria. Ya hari ini di studio kita kedatangan tamu yang keren banget. Nah sosok di balik buku yang dia keluarin hari Kamis ya kalau nggak salah, nanti kita bakal tanyain ya. Ini apa ya, bukunya ini jadi buku yang ketiga gitu ya. Oke, langsung aja kita sapa nih, ada Ardiansyah. Halo, selamat sore Ardiansyah.
2: Selamat sore Kak Yulvan.
0: Baik, kabar baik hari ini?
2: Selalu baik.
0: Selalu baik ya, dan dibaik-baikinnya. Oke, asmara aman.
2: Tidak menjalin asmara.
0: Oh tidak ya. Wow.
2: Fokus aja dulu deh. Fokus.
0: Oke, buku yang ketiga. Kalau disebutin kayak kita sebut aja pertama aja ya, yeah. Judul bukunya, judulnya apa sih?
2: Judul buku yang ketiga yang secara resmi terbit ada di sini. Judulnya Ayat Bangsat Firman Bajingan.
0: Wah, kayak ditekan gitu ya. Oke, bukunya apa ya? Ini tentang fiksi atau non-fiksi isinya?
2: Penggolongan fiksi dan non-fiksi untuk karya sastra sih masih banyak diperdebatkan dan rancu ya kayak. Intinya isinya adalah kumpulan puisi.
0: Kumpulan
2: puisi.
0: Apa bedanya dengan puisi-puisi yang lain yang ada ya? Apakah sama aja nih puisinya atau gimana?
2: Sebetulnya sama aja sih. Cuma mungkin pesan yang termuat di dalamnya yang beda ya. Karena kekuatan puisi itu kan tidak bisa diukur dari sudut pandang saja.
0: Oke. Bahasa-bahasa yang digunakan?
2: Bahasa Indonesia yang pasar dan kasar ya. Bahasa apa ya, bahasa jalanan lah.
0: Bahasa jalanan. Maksudnya bahasa Indonesia kayak kita sekarang?
2: Iya.
0: Oke, berarti gampang di
2: gampang diterima.
0: Diterima ya. By the way, ini ya, maksudnya kita ke buku yang ketiga, tentang buku yang ketiga ya. Nah, dengan judul seperti itu, berarti dong bukan apa ya, bukan back apa ya namanya yang membungkus apa ya, istilahnya membungkus itu kalimatnya ini ya, istilahnya kalimat yang ada di buku ini, maksudnya apakah sama dengan isinya kah atau gimana, mewakili isi atau seperti apa sih?
2: Beberapa mungkin judul puisinya dan beberapa diksi yang ada di dalam puisinya ada yang sekurang ajar ini bahasanya ya. Tapi kemudian setelah dibaca lagi ke dalam, mungkin tidak sekasar ini jadinya. Dan ada beberapa yang bahkan sangat lembut dan apa ya, jadi bahasa doa bahkan ada yang di dalamnya.
0: Sampai segitunya ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi bukan istilahnya bukan bertolak belakang dengan sampulnya ya?
2: Iya.
0: Tapi mewakili isi dari isi dari buku ini lewat
2: judul
0: ini ya, judul bukunya, sampulnya ya. Oke. Ini yang menarik juga ya, kita pengin tahu. Maksudnya kalau puisi ini yang buat puisinya siapa sih? Ardiansyah sendiri kah atau gimana?
2: Iya, 100% ditulis sendiri.
0: Oke. Ada enggak bait-bait? Mungkin contoh lah, apa ya, dispil dong.
2: Spill ya.
0: Ada yang paling. Nah, ini menarik gitu ya. Istilahnya yang paling menggigit lah di dalam buku ini.
2: Yang ya. Gong ya.
0: Gongnya ya.
2: Mungkin yang salah satu yang dibacakan waktu launching kemarin ya, hari Kamis. Di sini ada puisi judulnya Tuhanku Tak Perawan.
0: Oke.
2: Tuhanku tak perawan, dijamah-jamah di mesbah penyembahan, diruda paksa di meja perjamuan, Berahi imam melonjak-lonjak, kain dada paha dikoyak, alim imam bersorak-sorak, sekuat tenaga Tuhan yang molek terus berontak, tak ingin intimnya nampak. Alim imam mendesah, aurat perlahan mulai terdedah, rebut menjamah mendahului, sedang di rumah. Si miskin amin mengimani, menganggap Tuhan masih suci.
0: Ada rasa takut sih. Serius. Tapi itu di launching kemarin di launching di mana sih tanggal tepatnya di hari Kamis ya?
2: Iya, hari Kamis tanggal 23.
0: Tanggal 23 2026 bertempat di
2: Standalone Cafe and Brewers di depan Kimia Farma samping Senya Mansion.
0: Yeah, yes. Oke. Okay. Nah, gimana dari tanggapan dari orang-orang yang ada di hadir di situ?
2: Harusnya buku ini akan memantik perdebatan atau diskusi dan bedah buku ya saat launching kemarin, tetapi yang hadir hanyalah penikmat-penikmat sastra dan orang-orang yang mengerti keresahan di balik buku ini. Padahal harapan kami sebetulnya adalah adanya teori pembanding di sana untuk menguji apakah buku ini memang benar-benar sekuat itu atau tidak. Mm-hmm. Jadi respon yang diterima saat kemarin ketika teman-teman dari yang diharapkan membawakan teori pembanding ini tidak hadir, yang diterima saat launching hanyalah apresiasi. Iya. Yeah.
0: Itu ya yang didapat ya.
2: Yang didapat hanya apresiasi saja.
0: Tapi ya bersyukurlah aja ya. Istilahnya ya, gitu ya. Ada wadah yang diberikan ke Ardiansyah, tempat, waktu dan tempat dipersilakan. Atau gimana sih menurut kamu sih?
2: Yang sejatinya bukan wadah dan tempat bagi saya ya, tapi saya juga menyediakan ruangnya. Karena terakhir kali kegiatan seperti ini dilaksanakan adalah di tahun 2023 mengenang Jeta Tengkeng. Maksudnya diskusi sastra dengan pembacaan puisi mungkin dan perbincangan-perbincangan di dalamnya, dialektika-dialektika di dalamnya hanya terjadi setahu saya terakhir kali tahun 2023 itu bulan Oktober. Kemudian dengan adanya acara kemarin di hari Kamis itu, kembali lagi membuka dan memercikkan sedikit semangat bahwa sastra dan kesenian di Sangiha, terutama di bidang kepenulisan juga kembali hidup begitu.
0: Istilahnya ada tempatnya gitu ya?
2: Iya, ada, terwadahi lah.
0: Terwadahi. Daripada yang lain kan membuat sesuatu hanya dia menikmati kayak dia sendiri yang menikmati, dia sendiri serba sendiri gitu. Ya kan ada pasti kamu berasa dong yang begituan. Terus mungkin kayak terlalu serius ya kita berdua ya di awal ini, tapi nggak apa-apa ya. Nah, mungkin lebih ke ini aja, ke saat buku kamu tuh istilahnya selamat ya bukunya keluar akhirnya ya, buku yang ketiga hari Kamis kemarin udah di launching. Nah, kalau boleh jujur, pas pertama kali dapat buku fisik yang sudah jadi dan dicetak ini, apa hal pertama yang Ardian saya lakukan?
2: Yang pertama kali dilakukan?
0: Yes.
2: Foto lah. Difoto lah.
0: Ya, pikir nangis ya gitu ya, atau langsung kayak sujud syukur. Atau teriak-teriak di jalan.
2: Langsung difoto aja sih.
0: Difoto aja ya. Ya. Jadi enggak.
2: Karena sudah ada experience sebelumnya kan ketika buku fisiknya sudah diterima.
0: Ya, nah, kalau boleh digambarkan ya buku kamu nih dalam ya kayak tiga kata ya, tiga kata anak muda banget ya, ya misalnya relate lah atau apalah, nggak bahaya atau apa ya, gitu ya. Maksudnya apa dari kamu nih dari
2: tiga kata Ardiansyah. Tiga kata kayaknya terlalu banyak ya kak. satu kata boleh nggak?
0: Oh boleh, boleh satu kata.
2: Satu kata ya.
0: Kalau lebih simpel, satu kata aja.
2: Yang mewakili buku Ayat Bangsat Firman Bajingan, satu katanya adalah telanjang.
0: Telanjang.
2: Iya.
0: Kebening saya juga.
2: Mungkin dingin ya, gara-gara dingin ya, merinding gara-gara dingin nih.
0: Oke. Nah, kayak ini dengan terciptanya buku ketiga ya. Nah, lebih susah mana nih nyari ide buat buku baru ini, atau lebih susah nyari apa ya? Nyari pacar.
2: balik lagi ke sana ya.
0: Enggak, maksudnya lebih mana kayak susahnya nih ya buat nyari ide.
2: Ide baru?
0: Untuk waktu buku ini ya istilahnya baru mau dimulai dengan kata pertama atau huruf pertama ya, barangkali ada dong istilahnya ada gambaran ide begitu ya. Lebih susah mana nih nyari ide?
2: Nyari ide enggak sih kak, kalau nyari ide, karena apa ya, orang diam dikit kan ngayal ya kita ya. Terlalu banyak ide bahkan di kepala, terlalu rame. Mungkin mencari padanan kata yang tepat dan terus konsisten sesuai dengan arahnya buku, terus sesuai dengan karakter buku ini sih.
0: Lebih ke situnya ya.
2: Iya, lebih pencarian ketepatan itu dan konsistensi itu.
0: Kalau untuk ide oke, udah aman.
2: Iya,
0: udah ada, memang udah ada, tinggal
2: eksekusinya nyari. Nih.
0: Iya kan? Itu sih agak-agak susah
2: iya,
0: dieksekusi ya. Oke. Nah, mungkin apa ya? Pas buku ini ya bolehlah kayak momen paling gila atau paling stuck pas lagi nulis buku ini. Dan di bab yang mana nih? Pasti ada, ya kan?
2: Yang paling gila
0: momennya yang mana? Di bab pertama, bab kedua, bab ketiga.
2: Yang paling gila enggak ya? Mungkin kalau dari perjalanan menulis buku ini. Tapi yang paling apa sih? Sebetulnya yang paling, karena ini bukunya udah gila ya kayaknya ya.
0: Isinya saya tadi dengar sebaitnya waduh gila nih. Kalau orang enggak bisa menerima ya gila. Oke, gimana sih? Maksudnya lah ada lah, itu saya cuma ambil kata kalimat gila aja. Maksudnya lebih wow gitu ya. Dia membuat di mana ya? Pasti ada dong.
2: Mungkin keberanian untuk pengajuan ke penerbit kali ya.
0: Oh, lebih ke situ.
2: Iya.
0: Dibanding waktu membuat buku.
2: Iya.
0: Waktu menulis aman aja.
2: Waktu menulis aman aja. Lempar preview ke orang-orang juga itu greget sendiri sih, Kak. Karena sebelum dikirimkan ke penerbit bahkan sempat beberapa puisi termasuk tadi Tuhanku Tak Perawan kan dikirim ke teman-teman yang lebih dulu dipersilakan untuk membaca dan menilai kan.
0: Istilahnya ambil sampelnya gitu ya, bikin riset dulu sebelum buku ini dicetak gitu ya.
2: Betul.
0: Itu yang lakukan Ardiansyah atau
2: langsung sendiri? Iya.
0: Yang bikin riset itu.
2: Iya.
0: Oke. Terus teman-teman maksudnya di riset yang dilakukan apa ya respon mereka tuh?
2: Kebanyakan kayak yang
0: gitu ada atau apa ya?
2: Kebanyakan kayak yang Kak Julvan bilang tadi sih. Merinding. Terus merasa ditelanjangi karena diksi-diksi yang seperti ini isinya. Di dalamnya ya. Terus yang paling besar dan mungkin yang bisa diambil yang selalu tertanam di kepala saya bahwa buku ini mengandung sangat-sangat besar tentang sebuah kejujuran untuk mempertanyakan perilaku kita selama ini seperti itu.
0: Oke, kayak saya kayak gimana ini ya? tapi wajar lah, kenapa saya rasa gimana? Karena kita tidak pernah berada di posisi sebagai seorang penulis yang seperti Ardiansyah lakukan.
2: Iya.
0: Dan gimana apa yang dirasakan pasti pasti beda dong,
2: beda, ya, beda,
0: dengan
2: beda.
0: Dengan kita yang ada rasa, waduh kok ada takut-takutnya dengan kalimat-kalimat ini, dengan bait-bait ini kok ada rasa takut mendengarnya ya. Kayak, hei,
2: apa ini?
0: Ya kan?
2: Tolong.
0: Tapi bagi penulis ya oke, fine aja. Iya. Tapi kita yang penikmat atau apa ya, penikmat atau orang-orang yang pingin tahu tentang seorang penulis, sampai begitu ya, kok berani? Iya ya kan, pasti begitu. Ya wajar lah, itu manusiawi juga ya. Oke. Nah kan banyak anak muda sekarang ya yang pingin jadi penulis tapi mageran.
2: Iya
0: kan? Pasti Ardensa tahu sendiri ya.
2: Melawan ya, melawan hal seperti itu ya.
0: Nah, kamu sendiri tipe penulis yang menunggu inspirasi datang sambil ngopi atau apa ya? Atau yang sikat aja lah, yang penting kelar.
2: Kayaknya yang kedua deh.
0: Oke, disikat aja sikat
2: yang penting kelar, ya. Bukan yang penting kelar, lebih ke yang penting ada aja yang ditulis. Karena ketika udah mulai nulis nih, mungkin tulisan yang salah atau tulisan yang jelek bisa diperbaiki, bisa direvisi kan. Tapi kalau gak ada tulisan sama sekali, apa yang kita mau bikin? Jadi mulai dulu aja nulis gitu.
0: Oke. Ini ada gak sih kayak apa ya, karakter atau kayak konflik nih di buku ini yang sebenarnya itu diambil dari kisah nyata kamu sendiri, atau mungkin ya dari curhatan teman juga yang kamu ambil atau kamu pinjam gitu ya?
2: Oh gimana ya? Ini bukan hanya sebagai pengalaman pribadi, tetapi ada fenomena sosial yang keluar kan akhirnya dalam buku ini yang coba disuarakan lewat kumpulan puisi ayat Bangsat Firman Bajingan ini. Mungkin bukan apa ya, bukan pengalaman pribadi, bukan cerita teman-teman, tapi ya kita mendiami tanah yang paling religi di bumi ini kan. Selalu saja ada hal-hal yang lucu yang terjadi dengan apa ya, dengan balutan-balutan religius seperti itu.
0: Oh, kemasannya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Nah, mungkin kalian sih mungkin ini ya buat teman-teman berdua yang mungkin lagi dengerin, yang mungkin lagi merasa stuck juga ya sama-sama mimpi mereka tuh. Apa sih mungkin pesan utama dari buku ini yang pingin banget Ardiansa sampaikan ke mereka nih?
2: Pesan yang paling utama atau pesan yang paling ingin disampaikan ya, paling ingin diterima oleh baik pembaca maupun bukan pembaca, coba tanyakan lagi kepada hati kita masing-masing, coba tanyakan lagi kepada benak kita masing-masing, apakah kita beragama hanya karena rutinitas atau formalitas, atau apakah kita beragama karena memang kita butuhkan itu dan mensyukuri kehidupan kita yang kita jalani sekarang, seperti itu sih. Jadi maksudnya ada apa ya, esensi ibadah itu apa sih sebetulnya?
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Lebih
2: jadi kembali lagi ke
0: apa, kayak religiusnya kita gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, mungkin apa ya? Kayak sekarang kan zamannya sosial media,
2: iya,
0: ya kan. Nah, kenapa anak muda harus banget sih meluangkan waktu buat beli dan baca buku kamu sekarang nih? Buku yang ketiga nih.
2: Aduh, kenapa ya? Ini sebetulnya bukan tuntutan sih, tapi lebih
0: ke jualannya kan.

0: aja buku yang ketiga ini?
1: So far setelah launching kemarin, bahkan baru saat launching baru dibuka pre-order batch kedua.
0: Berarti
1: yang sebelum pertama, launching sudah ada dibuka pre-order, Kak?
0: Dan sudah jalan tuh, ada.
1: Sudah. Ada. Bahkan di beberapa pemesan pre-order batch pertama sudah menerima bukunya saat launching.
0: Wow.
1: Langsung di apa ya? Diserahkan di sana sih.
0: Oh, tapi untuk jumlah dan untuk nominal harga?
1: Jumlah
0: buku yang udah out, yang
1: udah diterima?
0: Ya.
1: 58 pre-order batch pertama.
0: Di bukan hanya di Sangihe kan maksudnya?
1: Di Sangihe itu kurang lebih 18.
0: Wih, banyak
1: juga. 40 yang di luar.
0: Kok malah di luar ya? Oke, tapi ya wajar lah.
1: Iya,
0: kita
1: iya,
0: harus
1: iya.
0: Maklumi juga ya. Itu tadi permasalahan barangkali ya lewat karya dari Ardiansyah sekarang nih. Ini buku yang ketiga ya. Guys, buku ketiga nih, bukan buku pertama ya. Ini udah buku ketiga. Ya mudah-mudahan ini akan menyadarkan apa ya, membunuh kemalasan-kemalasan kita dalam hal literasi itu ya, yang mulai tergerus tuh. Saya jujur serius ya, malas baca.
1: Musuh-musuh nih kita nih, musuh nih.
0: Enggak, istilahnya malas ada konteksnya ya. Maksudnya iya. Bukan malas. Saya aja buat siaran ini baca. Saya kan sesuatu yang sudah kita buat dulu ya, kita rangkum ini nanti akan. Tapi kan akhirnya juga kita baca juga untuk tahu isinya ya sebelum kita sampaikan gitu ya. Maksudnya baca yang begitu-begituan, baca wah, harus serius, harus baca betul membaca gitu ya. Istilahnya di gen Z, gen alpha barangkali sama apa yang mereka kayak rasakan ya. Dan Ardiansyah pasti tahu keadaan kondisi khususnya literasi di daerah kita ini seperti apa. Memang tahu dulu dong.
1: Iya,
0: gimana sih? Udah lihat sendiri maksudnya. Kok iya ya, benar ya, kok malas. Orang ke perpustakaan malas, ya kan? Orang beli buku di toko buku malas. Kurang lah
1: sangat itu. Sih, Kak.
0: Iya kan?
1: Sangat.
0: Ya mudah-mudahan dengan adanya buku ketiga ini membuka mereka ya untuk oke, awalnya belilah dulu lah ya gitu kan. Harganya berapa sih?
1: 49.000 saja, Kak.
0: 49.000. Itu sudah bisa terima 49.000 tok begitu atau ada ongkir apa gitu?
1: Kalau dari AD48 khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe atau Daratan Sangihe Besar ya. Di Pulau Sangihe 100% gratis ongkir.
0: Gratis ongkir ya untuk di Sangihe.
1: 49.000. Tapi untuk di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe ada subsidi ongkir sebesar 15.000. Jadi misal ongkirnya 27.000.
0: Oke.
1: Pembeli hanya membayar 12.000, sisanya sudah ditanggung dari AD48.
0: Gimana ya? Ini saya bangga juga, bangga sendiri ya. Tapi ya sudah seperti itulah
1: kan. Iya.
0: Belum landing juga dengan hadirnya ini, kita undang Kak Ardiansyah ke studio
1: ya.
0: Undang ke studio dan akan membuka lagi untuk generasi Z, generasi milenial, alfa, generasi mana lagi, X juga ya. Ayolah kita balik lagi, ayo kita membaca dan mungkin lewat buku ini akan memberikan semangat baru mereka untuk membaca juga gitu ya.
1: Amin.
0: Oke. Baiklah Kak Ardiansyah, terima kasih pastinya ya.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan buku ini gimana ya, kita bisa kunjungi sosial media pribadi atau gimana juga ya.
1: Sosial media dari apa? Instagram tokonya sih, Kak.
0: Tokonya ya.
1: Iya.
0: Lebih lihat ke situ ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya buku dari Kak Ardiansyah, tapi ada buku-buku dari penulis-penulis lain juga.
1: Untuk sementara sekarang masih dikhususkan untuk Ayat Bangsa Firman Bajingan. Karena konsep dari AD48 itu sejauh ini yang kami lihat pre-order.
0: Pre-order ya.
1: Pre-order ya. Jadi enggak ada stok buku. Wah. Pesan, bayar, terus diproses seperti itu.
0: Wih, itu ya cara mainnya ya. Oke deh, Baiklah Aryansa, terima kasih sekali. Sama-sama, lagi Kak. Udah main ke studio. Kalau

0: Ada karya baru nih atau ada sesuatu yang baru yang ingin dibagikan ke teman-teman Pro 2, ngabarin lah ya.
1: Aman.
0: Main lagi ke sini ya. Oke. Baiklah, yang pastinya teman Pro 2 kita akan ini nih. Ada nih, kita buka pertanyaan juga nih ya.
1: Oke.
0: Ada lewat kolom
1: komentar
0: di Facebook
1: ya.
0: Selamat Bro Ardi untuk launching bukunya ya. Sukses selalu Dunia Sastra Sangihe.
1: Amin.
0: Bro Ardi, bagaimana cara menghidupkan kembali atau mentransfer semangat dunia sastra kepada anak muda di Sangihe? Mengingat sejarah ke belakang bagaimana banyaknya sastrawan besar yang lahir dari Sangihe seperti J. Eta Tengkeng kayak gitu.
1: Nah, ini juga sempat dibahas di launching kemarin.
0: Alright.
1: Bahkan bukan untuk mentransfer atau menghidupkan kembali, tapi sudah beberapa kali dicoba untuk membangun komunitas literasi di sana. Tapi kembali lagi mungkin apa ya, bukan orang-orangnya, tapi membaca belum jadi gaya hidup sih. Iya kan? Mungkin ada keinginan dari teman-teman untuk membaca, tapi sorry to say, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang membuat kebijakan pajak untuk buku, Kak. Satu-satunya di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar di Asia. Sehingga buku-buku itu yang awalnya untuk penerbitan dan percetakannya murah, tapi ketika dijual bebas itu sudah jadi sangat-sangat mahal karena pajak tadi.
0: Itu tadi ya.
1: Iya. Pajak sebesar 12% untuk satu buku.
0: Hah? Ya. Ya kita istilahnya sampai di situ aja ya.
1: Kita
0: juga menyuarakan pasti suara
1: itu,
0: kita.
1: Itu salah satu. Mungkin karena mengapa malas membaca, mungkin ingin beli tapi mahal. Tapi sebetulnya itu bukan alasan utama ya. Banyak dari penulis-penulis seperti Bang J.S. Hairen, Om Darwis Terelie, serta penulis-penulis lain yang bahkan bukan hanya subsidi, tapi juga giveaway bahkan sampai 100 buku, Kak. Jadi kalau dibilang buku-buku mahal, kan sebetulnya kita masih bisa untuk pergi ke perpustakaan, mencari bahan-bahan literasi di sana, atau mungkin kita bisa apa ya, pinjam ke teman. Sekalipun kalau kita ke perpustakaan, kan saat ini sudah sedikit buku yang tersedia karena kembali lagi, aduh malu lagi saya ngomongnya ini, anggaran untuk perpustakaan nasional itu dipotong setengah dari tahun sebelumnya.
0: Itu skala nasional ya?
1: Skala nasional.
0: Okay. Jadi memang betul-betul dirasakan berarti ya, sampai-sampai anjismenya sudah seperti itu ya.
1: Bukan dirasakan kepada penulis sih, maksudnya dalam hal ini dampak ekonomi atau dampak kekaryaan ya. Tapi lebih ke menyayangkan bahwa ini juga salah satu yang menjadi pembunuh gerakan literasi atau pembunuh minat baca di Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi kalau bagaimana cara menghidupkan kembali atau mentransfer semangat dunia sastra kepada anak muda di Sangihe? Ayo deh,
0: bikin komunitas itu aja dulu ya. Kayaknya.
1: Jangan juga terpaku di label komunitas ya, Kak. Tapi kalau misal kita senang membaca, ya ayo kita baca. Terus ayo, kalau mau bahkan setiap ketemu bisa diceritakan tuh. Siapapun ya, misal Kak Julvan yang kurang minat dalam membaca serius ya, terus saya yang hobi membaca, ketika ketemu bisa tuh saya ceritakan kan, dalam buku ini ternyata ada yang apa, yang menulis seperti ini, dalam buku ini ternyata ada teori ini, ternyata ada sebuah cerita dari buku ini yang menceritakan tentang ini, begitu. Maksudnya tidak harus sebagai pembaca, tapi juga menjadi penikmat bacaan meskipun dari orang lain, begitu.
0: Oh, sharing gitu
1: ya. Iya, sharing
0: ya. Oke. Okay. Ya bisa itu ya.
1: Bisa, bisa. Dan harus-harus seperti itu sih untuk kan keinginan kita bersama bahwa menghidupkan kembali atau mentransfer semangat anak muda kan. Iya.
0: Oke.
1: Dalam dunia membaca, dalam dunia literasi, tidak hanya dalam sastra mungkin.
0: Oke. Baik, ya pastinya ini udah mewakili pertanyaan dari teman perdua ya. Oke, baiklah teman perdua, kita tutup ya untuk obrolan sore ceria ya. Oke, jadi nanti ada cerita-cerita lain mungkin di lain waktu dan kesempatan bisa ya.
1: Amin.
0: Baik, kita waktu berjalan dulu nih.
1: Yeah. Gitu.
0: Oke, yang pasti dukung terus ya teman perdua untuk karya-karya dari anak muda kita, lebih khusus lagi anak muda Sangihe, biar terus berkarya. Kalau bukan kita yang akan yang mensupport, mendukung mereka ya, mau siapa lagi?
1: Iya, betul.
0: Lewat itu tadi, beli bukunya gitu ya. Dan bukan hanya dalam hal
1: ekonomi ya.
0: Ekonomi, tapi ada sesuatu yang pesan-pesan yang ada di dalam ya, barangkali bisa
1: bisa di-sharing.
0: Yes, ya. Itu dia. Ditunggu ya sharingannya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di sore ceria dengan tema ataupun dengan obrolan-obrolan menarik lainnya ya. Dan pastinya dengan tamu yang berbeda juga.
1: Iya.
0: Oke, di sini aja di Pro 2 Tahun, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
4: Sama sore Info Pro 2 bersama saya Julpan Gafar. Teman Pro 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 menjadi wadah memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Kejuaraan tersebut juga menjadi sarana meningkatkan profesionalisme personil Polri melalui olahraga menembak. Kapolri mengatakan kejuaraan diikuti berbagai kategori peserta mulai dari personil Polri, TNI, kementerian dan lembaga, DPR RI, media, masyarakat umum hingga atlet menembak. Menurutnya kategori VIP sengaja menghadirkan para mitra Polri sebagai bagian dari upaya mempererat kolaborasi dan hubungan baik yang telah terjalin. Selain menjadi ajang olahraga, Listio menilai kompetisi tersebut juga penting untuk meningkatkan keterampilan personil dari personil Polri dalam menggunakan senjata api secara profesional. Kemampuan itu dinilai menjadi bekal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
2: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, pelatih timnas Indonesia John Herdman resmi mengumumkan 26 pemain jelang ASEAN Hyundai Cup 2026 yang segera bergulir. Komposisi pemain berpengalaman dan talenta muda diumumkan melalui Instagram @timnasindonesia. Dilansir pada Sabtu 25 Juli 2026 hari ini. Sejumlah pemain langganan timnas Indonesia kembali memperoleh kepercayaan mengisi daftar skuad yang dipersiapkan menghadapi persaingan kawasan Asia Tenggara. Herdman mempertahankan keseimbangan pengalaman, kualitas individu, serta regenerasi sebagai fondasi utama membangun kekuatan tim nasional. Rizky Ridho, Tom Hai, Nadeo Argawinata, Mark Klok, Jordi Amat, Beka Putra, dan Marcelino Ferdinand kembali dipercaya. Kehadiran mereka diharapkan memberikan stabilitas permainan sekaligus menghadirkan kepemimpinan sepanjang perjalanan Indonesia pada turnamen tersebut. Selain pemain berpengalaman, sejumlah wajah baru di klub Super League juga masuk dalam daftar pilihan Herdman menghadapi kompetisi tahun ini. Sandy Walsh bersama Persib Bandung, tim Gipens di Bali United, serta Ragnar Oratmangun turut memperkuat skuad Garuda. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jepang Gafar. Selamat sore.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya seikhlas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Saudara Rita Una, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria. Dan kali ini teman Pro 2 hadir dengan beragam update informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id. Oke, kita ke informasi yang pertama untuk Sore Ceria.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna. The best

Teman Produka Muslimin dan Muslimat, saatnya Produka hadir dengan Tembang Religi Islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 57 waktu Indonesia Tengah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdoa kaum muslimin dan muslimat. Saya Jufar Ghaffar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sore ini masih akan terus lanjut setelah ini dan akan hadir beragam update informasi dari r.co.id dan juga akan puterin lagu-lagu hiburan terbaik ya menemani kamu di sore ceria. Oke, masih akan ada tembang religi Islam yang akan hadir untuk kamu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau. Ooh.

0: baru mau nyoba lah nih.
1: Hey, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
0: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
1: Dengar baik-baik ya, Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
0: Ih, metong dong gue.
1: Makanya gak usah ikut-ikutan, berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
0: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

Ya teman Pro 2, informasi dari riri.co.id. Nah, Jojo kalah lagi dari Victor Lai di perempat final China Open 2026. Jonathan Christie, tunggal putra unggulan Indonesia, tersingkir di babak perempat final China Open 2026 setelah kalah dari Victor Lai dari Kanada dengan skor strike set 14-21, 17-21. Pertandingan yang berlangsung selama 46 menit di lapangan 2 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Jumat 24 Juli 2026. Dan ini merupakan pertemuan kedua antara Jonathan Christie dan Victor Lai, menunjukkan bahwa lawan yang cukup familiar namun masih mampu mengalahkan pebulu tangkis Indonesia tersebut. Lengkapnya ya, kamu bisa akses informasi ini di rri.co.id.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita akan lanjut lagi di sore ceria, masih ada sejam temani kamu. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon ada Papa Mama Pung Pasang WSO featuring Kai Hulu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bro dari tahunan teman terbaik kamu dari Info Nasional, Menkom Digi tekankan pentingnya kepatuhan registrasi kartu SIM biometrik. Nah, Kemkom Digi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM dengan sistem pengendalian wajah biometrik kepada semua operator seluler. Menteri Komdigi Mutia Hafid menginstruksikan operator seluler dan mitra gerai penjualan untuk memastikan proses registrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan ini merupakan respon atas ditemukannya praktik registrasi SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perdari tahun atau terbaik kamu, Menpora harap turnamen voli bentuk karakter generasi muda. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir membuka turnamen Open Voli Putri bertajuk Piala Ari One Cup 2 dan pembukaan dilaksanakan di lapangan voli RW 013 Villa Mahkota Indah Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli hari ini. Dalam sambutannya Menpora, Erick menegaskan bahwa kejuaraan ini memiliki dampak yang jauh melampaui sekedar kompetisi olahraga. Menurutnya, turnamen voli menjadi instrumen penting meningkatkan kesehatan masyarakat, menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kini waktunya kita akan menutup kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan ada Jaga Malam akan hadir setelah ini. Kamu pantangin aja Pro 2, stay tune di FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Jepang Gafar, selamat malam. Selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Bye-bye.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam semuanya, dan tentunya jumpa lagi bareng kesini ya di edisi siar hari ini. Teman Pro 2 kesini bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada kakak Julvan ya teman Pro 2. So kali ini kasih dihadirkan rangkaian

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik di negara
3: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

pendaftaran meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: dari Liodra Pura-Pura. Kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
0: Umum Prado Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wamenko Polkam Lode Wich F. Paulus menyatakan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, temuan Prado kebijakan pemerintah saat ini mengarah pada penguatan ketahanan pangan dengan cadangan beras yang memadai nasional. Lode Wich, temuan Prado, mengatakan Indonesia telah memiliki stok cadangan beras sebanyak 5 juta ton untuk kebutuhan nasional. Ia mengaku telah menanyakan kepada Kepala Bulog apakah persediaan beras tetap cukup menghadapi El Nino Godzilla 6 bulan ke depan. Temuan Prado menurutnya Kepala Bulog pastikan stok beras tetap cukup sehingga pemerintah dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan ke depan. Ia menegaskan pemerintah berhati-hati ketika memiliki kelebihan stok agar langkah antisipasi tetap diperhitungkan dengan baik. Teman berdua sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfiqi Hasan menyatakan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras selama 1 tahun. Menurutnya teman berdua, kondisi tersebut berbeda surplus 4,2 juta ton dibandingkan tahun 2024 ketika Indonesia masih melakukan impor beras. Zulkifli teman berdua mengatakan, dampak kebijakan itu membuat kondisi petani padi semakin makmur berdasarkan keadaan yang dirasakan langsung di lapangan. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari data Bank Dunia, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, temuan Prado nilai tukar petani padi dan jagung meningkat dari 116 menjadi 127 sepanjang tahun 2025. Ia menilai kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani setelah berbagai kebijakan pemerintah diterapkan.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan 2 tahap percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG setelah pergantian kepala BGN. Ia menyebut tahap pertama difokuskan menyelesaikan pelaksanaan program bagi wilayah 3T, sekolah berbasis agama serta pondok pesantren. Menurut itu memperdua penjelasan tahap pertama ditargetkan berlangsung selama 1 bulan melalui pematangan skema pelaksanaan program. Ia memastikan rencana tersebut sedang dimatangkan selama 1 hingga 2 minggu sebelum dipaparkan kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, teman periode dapur MBG nantinya akan ditempatkan langsung di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat tanpa memikirkan pelayanan kepada pihak lain terlebih dahulu. Ia memastikan pengawasan terhadap dapur tetap dilakukan agar seluruh makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan kualitas. Menurutnya, teman periode 2 percepatan pelaksanaan pada pondok pesantren serta wilayah 3T menjadi target utama selama tahap pertama. Pada tahap kedua, pemerintah membutuhkan waktu 2 bulan untuk menata sekitar 8.000 titik baru. Pendataan akan dilakukan bersama tim dari Dinas Pendidikan serta seluruh Kementerian Agama berdasarkan jumlah murid masing-masing sekolah. Ia mengatakan nomor 2 titik yang tidak diperlukan nantinya akan direposisi berdasarkan hasil pendataan agar pelaksanaan program lebih tepat. Ia memastikan pemerintah tidak menginginkan masyarakat yang sudah ditunjuk sebagai penerima program mengalami kerugian akibat penataan tersebut. Demikian info Pro 2, selamat malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, baik, tunggu pradu 18 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebentar, teman pradu 2. Kasih ini bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu kali ini dari Ambon, West of Yusuring Kaihulu, Papa Mama Pumpasang. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Oh, hujan, katakanlah padanya.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya ciciplah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, 5 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih bareng Kak Cindy tentunya di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, Kak Cindy bakalan ajak kalian di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Buat kalian nih yang mungkin pengen gabung bareng ke Cindy, berbagi cerita, berbagi pengalaman, terus gimana malam minggu kalian, mungkin sama pacar, teman, keluarga, sahabat, ya kan? Atau maybe kalian sendiri menikmati malam minggu kalian itu gimana sih? Ayo gabung bareng ke Cindy dan tentunya ya berbagi cerita bareng teman Pro 2 yang lain. So, selain berbagi cerita juga teman Pro 2, kalian juga bisa kirim-kirim salam ataupun request lagu favorit kalian nih. Bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna ya. Teman Pro 2 Jaga Malam kali ini kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke baik teman Pro 2, 15 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada orang yang bergabung ya ke Kakak Pro 2, gabungnya lewat live TikTok RRI Tahuna. Kali ini bakalan kasih dihadirkan 4 lagu yang di request. Maybe ini mungkin dari Kak Jeto ya, Cakrakan Setelah Kau Tiada. Terus Kakak Kristianus, Ita Purnamasari. Nah, kasih ini agak lupa-lupa nih ya, yang request Setia Bonar. Wait ya, akun berdua katanya pen request Setia Bonar. Sama yang terakhir tadi Kakak Anti Sakit Peri Luka dari Vicky Slamor. Kasih ini hadirkan lagu-lagu yang di request teman Pro 2 sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia. Sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: tebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Apa?
5: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
4: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
5: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
4: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
5: Oke.

Oke, baik teman Prodo, 33 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program Acara Jaga Malam, cerita penutup hari untuk edisi siar hari ini ya teman Prodo. Kali ini ada 4 orang lagi yang bergabung nih. Ada Sweet Disposition, terus Black Sweet, rintihan sebuah apa nih? Sebuah hati lah. Terus ada Kak Roni Parolian, requestnya Roni Parolian, Walls Akhir Zaman. Sama ini, Kakak Jeto balik lagi dengan lagu God Is Woman, Ariana Grande. Oke, okay? Kesini hadirkan lagu-lagu yang di request teman Pro 2. Dan waktu kita tinggal maybe 26 menit ya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Buat kalian nih, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baik, Tomo Pro 2022 sekarang sedang menunjukkan pukul 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah ya, Tomo Pro 2. Dan kali ini ada dua orang yang gabung, katanya pengen dengerin lagu Roni Parulian Walls Akhir Zaman sama tadi ya, Kajeto Ariana Grande, God is a Woman. Oke, Tomo Pro 2, ini waktu kita maybe tinggal 13 menit ya. Dengan hadirnya kedua lagu ini, mungkin tambah kasih ini juga pengen dengerin lagunya siapa ya, kira-kira ada satu lagu bakalan kasih dihadirkan ya, teman Pro 2, itu menutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini.

dan Umum Pro 2. Dan terima kasih buat kalian yang sudah gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan ya teman Pro 2. Setelah Jaga Malam ini, Kak Cindy bakalan hadirkan Jazz Music, itu rangkaian musik hiburan hingga menjelang pukul 23:56 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget?
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita Pararaton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Cindy Jam Share tadi ya teman berdua, dan kita akan jumpa di lain kesempatan.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di manapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siaran hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.